Meo tan tha meo tan cha thot cha ho thot cha hang yang ve se pyo ta la ye.